Gire musaija. Era akamufuna nitulikala hamu. Bazara n'omwana akubanza. Habwire bunu nyakaitu ainenda ya kabiri. Baitu ekizi wekiroho nyakaitu. Akumpangira iba muramu wange. Akungamba nti omusaija we takyasobola kuba nawo mu nsonga ezikwatagaine n'ekisiika. Mbwera mbu nyowe nzaneho paati eyo. Omusaija ono takwenda aheru. Takwenda omusaija ono agende kwenda aheru nyakaito. Talent nsobero msaija taina kialikanga ambaga baitu nyakaitu akwenda ntientandike kumwetega mali nyakaitu onu takuba ina ekia kubala na mulinga inenda mumpemu amagezi kuba na nyowe tinyina appetite yokuba na muramu wangu.